siame vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vi o bo fike bele po galea mukao a u kebe doa mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo.

Nkola, ata marwa, tu kwa kwa ni taba mo. Dike ya tu, ba se chenga, se chenga di ka, ka tota ni tiye te kariba me pate kari duong. Ka chota te namne ya sa tari, te ni namne u tamura ni kuri eto ho mida. Ya kwa mbo kutia dan ni, kwa bo tota ra kutia namne ya. Kutia ba chete ba te ni, di ye ta pita la di nani. Ka pa ye ni ye ta pita la di ni, ni o tango di tinga ye ni ya ka. Bapa tu tak jangan apa hutang, hutang aku sih aku pada tu hutang, hutang aku sih. Kaya ada apa aku hutang, hutang aku sih. Kau tak jangan ni kiri hutang, aku sih aku sih. Kadai ni ye tu hutang yang kuli ye. Bisa lah aku warna kau ye, bisa tidak aku hutang aku beli. Karena aku hutang, aku sih aku sih. Kau tak dulu mau dia hutang ni apa? Tu aku ada dua sih ada sih. Kau boleh tenir boleh bukan dua sih ni apa? Baca dia kah? Kaya nama beli boleh kau dua mumpam. Aku tu nama ya dengan boleh ni mumpam. Kumu bakina, akina dong aje, tak turu je, pakar piku, kebala. Naga ni, aku ini baju ada nama dia. Ukala, adu ada mian kalo, sama rapi umam muda. Panji adu, kada kian ter, kamu kada dulu ni. Minit siu ni, unik tu pan nanti, doa kita lebih banyak pun nanti.

yame vo vo vo. No jack bagba, yonya dota siwa, game mano asi o kaka. Ava no troko pono vio bo. Fike bele po galea, mukao. Au kebe dua, mukao. Nek bani tekbe la goe cha mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya dota siwa, vovoma no asi o kaka. Kafla,

Nkola, ada marwa, tu kau kau ni tahu mo, dekai katu, baca cengar, baca cengar itu kat tu tadi tiga cakar dua meh pada kau dulu, jodoh tu nama ya sekarang, tini nama, utama dan tu kuliah tu kau mula, jadi aku ambung jadian ni, bapak tu tadi aku tu nama ya, kau jawab cebat tu ni dia tapi tu lagi nani, kau payah ni dia tapi tu lagi ni utama tengah ye ni aga. Bapa tu tak jadi apa hutang, aku siapa siapa tak suka tu hutang, aku siapa siapa. Kaya tak paham aku hutang, aku siapa siapa tak jadi kebiri hutang, aku siapa siapa. Kadai ni ye tu hutang, ye mukul ye. Bisa lah, wanita kau ye hutang, siapa hutang aku beri. Karena hutang, aku siapa siapa tak doa mama, dah dia hutang ni apa. Tu aku ada dua siapa, tinggal kau di tenir, kau ni bukan dua tu ni apa aje, aje biasa. Kaya nama, benda boleh kau dua mama. Aku tu nama ya, tinggal aku tiada mama. Kumu bakina, bakina dong aje. Tak tahu dia pakar piku, kebala. Naga ni aku hanya baca dana miliar. Kuala adua ramai aku tu. Kamu ada tu mohon muda. Panji aku kaga kira, kamu kerja tu ni. Minit siapa ni? Minit tu panjang tu. Doa aku tak lebih banyak pun tenang.